Fully on the safari, alhamdulillah. Tukang batu fikir, insya Allah. Binadam wala pangga, syaitan yang mapang rumah.